ni sarare wasirare fi asidare watil kadare raja rahmataka raja